0: ཁས་ཡོད་ཅིག་དང་དང་རང་ཅུ་དེ་སམ་རེ་ཛ་ཡེ་ཆུབ་ཅེས་སོ་བ་ལ་ཡོ་ཅན་ན་ནེ་ཛ་ཉན་བ་དེ་ཅིག་ཡ་ཞུན་ན་རང་ཐོལ་ཚ་ཤ་ཆ་ཕིན་སི་གི་ལ་ཡོ་ད་དང་དང་ཁས་ཡོད་ཅིག་དང་དང་རང་ཅུ་དེ་སམ་རེ་ཛ་ཡེ་ཆུབ་ཅེས་སོ་བ་ལ་ཡོ་ཅན་ན་ནེ་ཛ་ཉན་བ་དེ་ཅིག་ཡ་ཞུན་ན་རང་ཐོལ་ཚ་ཤ་ཆ་ཕིན་སི་གི་ལ་ཡོ་ད་དང nyembish mebel di yang zoya gyog yorela kaga nuga jik tebe yang ta peshashin nga zu kakaya tante gyangze shio marel ta peshashin na mi tu ina kyo tante mi tu na lo la kato gato
1: gato warwa
0: gato bichi
1: lese lese
0: taki si chaka di jemi na an tu na lo gama tu yang lek chi ya kante lo re
1: du yungye sur cha zhoya
0: ri ta ring
1: zhoya
0: ri ta di chaka di ke chio kare nga zu yang chaka di ti ri chengmu chaya da lakwaru jik ta rungbu inda gyugaya na yanko ya wari
1: wari khansi na bina lala sopa gyobe gabli ya da jik korka di shuji pechu che gugurwa
0: zil
1: di gabli ya korka caba chaji yan jik nezu hai di manguri rwa gila
0: zil
1: di da son zang di gabli ya tanda korka chaga di caba chaya di jung goro yudu zamba kwa nubu che yorwa
0: la zil
1: da chana nyemba di kechu zo di khari ina
0: nyemba di dirisha gila na zu mangcha si tanda gergi mōtish mēwēl tānda
1: tānda kēkōr
0: kēkōr tāgat īgē tā kato shūm nā tī jī kō kākā nūbī tā chōngi nā lōl pēchū tāngā tsō rī shā tā tī tāgat īnā ngā nā zū māngchā jī sōk jī lāng gō tā tā rī mū kyu kia mō tā yā pēchū tāngā rī
1: tā tō tō rī shē nā mō tā chē tō tsū
0: rī
1: rī rī rī rī
0: kū nī kā nī tī chē shē rī
1: tā
0: yā nā zū tānda yī tī nā lōl yā kōng chī chūng kā chok tō yō rī kī lā
1: lēsē lēsē Da da xian ge la kuang ge tan de gen de na ge ni zu de bo ya cha xian ne zuo ji gang ne di kuang ge lang guo di ji kim ju ge guo ge de ji ji chung ren ji yin da ya mian ne ji nam xia huai gun du ji wo suo da tou bu de zhe o ya ge suo ji lang guo yin me yin de ji ge ji yin ji nan guo de ke qi bu de xia ba le ge
0: ren tan da ge la ge ge ji tia di di xia ā, jī tāni tānda nāna pēchū tāna mōrta chūngan dhirishāl.
1: Ō, lēsē, lēsē.
0: ā, tā ngā, chilo lē yāng tī chāka tā nyēmbi, nīnjā lō yō rēl.
1: Lēsē, lēsē.
0: Tā kā chī kē yāng tī nāwā lī yuwa kī lāng zō tānda jī kō nyēmbi tī jēbi nā gyōg zō rū rī.
1: Ō.
0: Kō khārā sī nā ngā zō kākā gyabē bū rū lī yā kō tūk sī tā jī jamdā tī rī zāna jamdā tī yā nā rō lī tēlā tī māng yō rī yā.
1: Ō,
0: lēsē, lēsē. kaka di chak dhe dhe che cha zin dhe tanda jili ti je kyo ma son zho cha xa xa xa zhu mi xiu xa kye xa xa xa tindir dhuwa tindir na ma ri yang di nga na su nyemba di kyo gu zu ri chak di na yang dik zi jili jik da nga zho ting nga zi chu zi ndi kyo gu ri
1: lese lese
0: tindir kye xo ri
1: lese lese lo to zi che la
0: lo
2: Tujuh ngancu langgur tungan ni dona sila zirung. Langgur tak yonggi si jaya bu maye na kirang kaluwa cintin sila zirung ngang.
3: Tujuh ngancu langgur la ji jaya bu tumna yang. Langgur ki gyunjari ni rengi ki si mu tumna kirang cetang dienbe kaluwa si kala yin.
2: Langgur tak yonggi zi na pita.
3: Dine wangcha dienbe dinshu gongjun ju kirang ki gyundian rengi ki langgur la tak yong cetang ne langgur ki lula la gyunshurwa jyutab kintu la.
2: Dine, kirangki langgur ki nungtan loa la chunjung chitane, kolor shibshi chitanso, langgur tunggabki gyunshi te kendo kandik yongtub.
3: Tata, kirangki senshinbe lechen dini.
2: Dimdru tete lechen ki nangse lechen, langgur takyong shibtingi.
3: Lengge, lechen naan shugyuru gasushu.
1: gyalam mutu tanda kyungin tigwe thawli ya ngan zui ya charu ji gandish nangadee jalanish naro na.
0: Lese.
1: Kwangay di sungi gyalam shogo de lis. Gendu shugyu chiri ya tanda ngarang su langgo ki tanda tachik tambe gyurim chorba. Dinali ya chiri kazu zishi gyumin sinne tanda zhugam di jiu rei chi sumudu la.
0: Nes.
1: Jirin bu res.
0: Zhugam num diragi la.
1: Riri, tanda jiga na chena di si duwa la.
0: Bensu xiang.
1: Yang xiang.
0: Yang xiang. Lari.
1: Kwa tanya ni yorba ki la.
0: Lari.
1: Bensu xiang si zhamba chi kazu rei chi. Nyurze chunzin ki din zhige chi tanya shi koyin mu duwa.
0: Lari.
1: A ya xiang si kazu rei ki la.
0: Ya xiang na tanda mangcha si nyema diri ki la. Nga zu tanda la gyu. Tanda zhugyu gamdi kanyi yorikin la.
1: Lese, lese.
0: Rangguji da yang laguji.
1: Rupa la.
0: Laguji na yang nganzu num diksi kari yori.
1: Lese.
0: Gyuri ngan pechashin na ta nganzu chili chi gene ju nriji buru liya diri. Ta nganzu yang rangguji tanda dindeyi na yang di nganzu dina lo liya tanda rangguji gam ka ngadru yorikin la. Dina lo ni yang kashi ting nga zi, kashi ting ye zi, tanda nga na su tanda mota saba nyo dui zane, tanda di shu ba gina, da gyong lo dui chi.
1: Zhe zhe zhe.
0: Gya gai shun na tanda, bao yang shok tsa shi.
1: Zhe zhe zhe.
0: Odi gang li ya tanda nga na zu, num je ya digi, ka sebi shi yu li gina. Gina nga na zu tanda di mota di pe chwe tanya kari imi. Ta chan yung gu shu yu na chi tan ni nga na zu, chi ge ni chu peru li ya,
1: che
0: gu gu li. Numdi inji jaguri, karansi na numdi yanko jango pechwe danza di na lo liya nyegro mangbo shli di irgi la.
1: Ri la.
0: Lo yi la.
1: Lese, lo. Adi ne chepsi do tanda kongli ya, tanda di korka korki, netun kajana nyingi ingi la sebchung tochi chi jesungu do la.
0: Lese.

དང ལག དེ དུ ཚོང པའི ཐུ དང ལྡན པ ཡིན མེ གི སེམས ཅན རང རང གི སོན ནམ ངོན པར དུ ཆ བའི ཆིར ཁམ པའི ཕུམ པ དང ཆེ མེ ཆང པོ ཙམ ཡང ཐེ པེ ཕུ བ གེ པར ཤེས པ དེ བཞིན དུ གེ སེ ཐམ པ གང གི ཀྱང དག ཅ ལ ཇེ སུ ཇེ བ རེ བ དེ ནི དོན ཡོད པར ཇེ ཅི ཇེ མེ པ ན ཕུ དུ ཆུང བའི ལོ ཆུ གི ཇེ ལ གེ པུ ཞུན ཡང ཡི ཆོ དེ ལན པོ ལེགས སོ ཆེད་ར ཁྱོད་གི ཉེབ་ དེ་ཞིན་དུ ཆ་ཨོ་ཤི སིང་དེ་ཆི་ལ་ཞུན་ནེ ཁོར་ཚོ་གམ་ཚུ་གོར་དེ ནང་ཝ་པུན་དེ་གི ཕོ་རང་དུ ངན་དུ ཆོ་པ་ཤི དེ་ཚེ ཆོང་གེར་གི ཤེ་དོ ནམ་སུ ཀེ་པ་དང ཕུ་མི ཞུན་ནུ་ལ སོག་པ ཁ་ལ ཆར་གི ཅིན་དུ་པུ ལུ་པུར་དུ ཆིག་པ་དར ལ་ཏི མིག་མིན་ཟུམ་པར་ཏ་ཞིན ཡིལ་ ངོ་ཚར་ཁ་ཅིར་ཁུར་དེ ཕན་ཚུ་དམ་དུ་ཆེ་པ Nyimur che tang tawa nurpu yi, minzu jombe nangwa kebar ni, chemyu gewe gezen kebar chu, tingi lekyan badu mebar tong. Lale debe ziba pyujung langzu rebge mita se, chorki tongna mitu meji nyamshi chakba dente yang. Geze kandi sijin nangwa lamir barwe dunsa na, nyimur chebe mekir lashin tini mimbe rengshin kuru. Shoshin tumlan jikbi nyamdian tuiki ponya lakba xin. Darmi sube bawi kyujo jikbi gengnam tongwa na, teyi tondar lombar jibbi lonni duenki lamba ham. Langdor nila gundu mongba nyumbi kardu duba yin. Rangkur nishin chambi gyongwa dini duenki jiwo di, bangnam dadu dixin zirxin dukla jornam xima yin. Tijir geri tambi lamni xinsan tona gawa ki. Likbi lamsan sewar chibi sakin dini dakja ki. Gyontan gibdan bongye chenbi sunam goge le chumna. Dadu kubi nyambar chawu gedi chawa tunyu gyurur. Si chawa la sokba tam tedang teda lingwar chibashi. Tine kangsan pakam jien genki jesh. Gweba pinsum sokbi sibar chiba la jen changdi. Rinpo chi chi shamba la, tsongmi sayi wanshu gyabu shunu dami tamche gati ni sirki hinburu niwi ki kyuba dara si chingi pongbu lami langi lenir kyube dunsa la ni. Lenbu chua ki yongsu korishin zebar cheba. Kyuchua palangi chua ki korwa tepu, nima wesir tongki korwa tepu, dawa gyukarki korwa tepu, gyajin sumchu tsegsumbe korwa tepu. Tsangpa tsangri ki korwa tepu, jyoba tang jyolam machukpa. Langpo chi gyabu tar chekpa tang chewa. Rinpo chi ryo tar gyundu sangwe ngotsar ki tamche yamzen tu kyurji. Yila gawa bumki kengbe namgyur chi tang jiyang chungwa tang. Tine changchua nyujin ki jorpa yar dyuba tang tsungbe longchu nigur pyunsum chokbe gadun la yongsu ryo shi. Tietze yungu matiyang, tsongba kipo nipata, shingba loto jorwata, bao yule gyewata, nepa nele tarwe gawe kyang tsundu mebe yi gawata, dewe ru kangwar gyurba na, bangmun namgi genkyu ki kebar rintang chewa nam nirto che di, nangnum diwe dje sirpu chi takbar jingba la, nurpyu jimpu chi tunga chimbota, inja nilata, bema ragata, mutikata, Churutang, bukla sobe, chatsumsu bube zebar cheshin. Zhe langma sipuru chewe, doki chashe yongsu kipa. Zhewa ye chewa dawa geba depu chicha kato ta yebe. Medwa ka bube namba jen yibli su gube pararnam, muti ki sara tsaki ta zebar cheba ni lekbar jang. Mima kyuwa jing rimur chibe namba yitu onwa ni Pungwe tsuadar nebe yi guxing. Zima tukjin ngambar yuwe kimna, ube le dama gebe ibjin mikgu rinxing trawa ni surmi kuwa tang denbe namgur ki gynen zebatang. Ne seng chungse toxing zangla yib legba ni geo malu dube chedondar changpur nexing. Kurtsu nima charge dang zimba la Chakbe nyebe chaki rimu tikli ni zebar che la. Chotri tatu zumbi palne, rabkar muti tsartu gobe su chengwa li taksan nyumbar sewa tang.
yibli mechun tunzin sunglani, rinchin gundi kumbu dhebu, siryu muti ki chazumda, chengchui denba, kebar pakbe naja zibe ni lekbar che. Jinba bumche kukib nyomshin, tongdar kiwa ni, rinchin rintan shedu meba, kipta gata, marketa, inre nida. Bulin la sokbe toshie muti ki chengchui, rinpuchi tumata denbe guyeni zibar che. Rebkar jamni shunsha chakbe lakbe lani rinpuchi sali jamla sokbe dupu chatsum jenda. Nyenchu sormyu dupu la sokba yidu honwar bu. Zitu ki gekchu yonsu zokbe langzu docha lani rebkar tukule laku samu zibar lubale. Numa kertum tola chekbe yipse war tebe geo dende malu chakbe dungwa geba darche. Kikab chashin tesur denpa lani zambulari wakba dan rinchin tume chawa dan chaji la sokba ichi sechu ki chayang nyambar chokba ni kurim ngaybar che di bu. Njoki namgur metu chungwe langchui mecha lani benza liki meku ki lupale. Rebkar cheklan dunbe le chishin ki yip charwe changdien malu dobe nyawa darche. Qinba yip dukjin qin ki chawa jian juqi sung lani rinpuchi menchi re zibar cheba li. Yichi ki jatang jadi ngangbe jodar kumdib gyurishinbar sung ni. Gese lumbur jebe dunsa kangsang pagam jian kalawa ter lakba na. Ter kubi gyo malu dinyamdu samba. Ema sibi zidu gungi nyingbu chibu jikdu duba sugtang langzu ziba tang yerwa tang. Gyuzi ki yunten tang denbe, nakze mito gebe nangna, nakze ki lashin jikdin ki kamdir zebe pyutu chimba. Te suk tang langzu jikdinbe lamki docha tang chewe changsong tagyang yiki denba ribtur chokbar cheba na. Tongma meba ni nyumu la kongbar cheba tang, jibar cheshin, te wangdu kyurba namni tamyu kyang jikgu si pencun jiki jikla mashin. Dube gadyun la nyewar chakbe qingsha rinpyu nyewar jingla. Nzema te shingi gengur tawe mengun pala mik yowa meba rimur chibe nambatang tsungbar zechikdu tawar chibashi. Kine yiwun shinsama ngoce shinri tuyukurdyan. Miksir zibe sundani gebu shunu biatirsu. Jinpyu jinchi yoykurbe gyugar tsuwi dawaam bema tsena begardar. Tongna teyi zidu gyar rita mushin jingbar gyur. Shunu teygan dashin ima yewun zebe pykyur te jenshi lamdu pymata shindu denpa darjyo gyan chakbe lungki rinshik dar. Ngansum mik juyudu gyurbe langzu zibati yigi juywar minyushin so kebe laksur ki dochi ki gyan drupdu me. Dini rinshin zekbe chir shane tangbu gyunki ni Duchie chubar webati. Milie debe kechui mang, shesam nguendu zega la chakbe samdien yomi gyur. Tezi chodu gengmati, jicha sunmi yoshindu nyenbe gyurpa tongdenbe luyang sarba digeche. Ema ho, pirin lalam yangbe gengkordu, chimi putang pomun dukarjien, rinle nyengyur bumcha gewayi, shiju yangi ngaru sasum kyab. Namzha wangbu shuyi shenbutang, nyingchi wetung barwe doa denba. Rebzi jina zibe dukar ki kuryu yonsu kebe gizhengu. Zibe kardang nyembe luyang jien, njoki nyamden giwung lamunga sukzi chimi rinchin melong char. Janden biwang tongzha gyunden jing, chisang biegi tumbu sunhim tul, ronden duzi jugi cimbadir. Rikcha sabcham yangwe lai kwe, lektar ngana mebe kudirchi. Medwa simi chujar duji xing, nazo rime chicha gune chu. Ludan karki gyurpa yewon ki, yila gunge rimu jiyangchi. Gesan sashi yangbe tiglechi, dewa nawa bumdi gebu kub, nurbu pakam tsebe shemi khan, tana nyamsu gawe dinendir. Dagi rimu nine lemu ki, samjur jikdu chupi gewe se, shunu dami jeja cenzam ki
제장 1 능미 가외주

0: kibal tak duksum tu nengge luge thukpo wangji la ta thukusona tashi la khangmar shukpe thukji lu la ta galung wanju chabla tenge shukpe thompemek shukji la ta sachar shukpe aja thirichong talal buya yin la
1: Nalis
0: Tini nyeri shukpe thukusung tiri la tang tenge shukpe thukpemba wanju la khatur shukpe thukpo Tilapuya in Tata Mingu Chita Chesla Tata Mingu Chesla Masukuchi Kunga Meva Shuchizen Tat Kubal Tatuksam Jinange Mitangal Buya in Tat Kubal Ringi Yabunye Ligan Tabuchatu Masu Kunga Meva Shuya in
1: No, listen.
0: Natu Tini Changi Tuputenti Likula Lenam Sirona Shuya in La.
1: Listen, no.
0: Tini Kanguka Chilling and Arnam Shunan Shi Peki Pomukandar Shun Sunta. La doji ke gat la kun tin ji yin la
1: no kiran ge ine sun sie de zhu ngane sen ro na
0: lesi
1: ke no xi den jia guo
0: lesi la
1: lei kam sa
2: kun bang sa ge la so pa le ta chu le yin la
1: no chong la tren xie ba ke nei na la
2: ཁྱི དང གི གུགས གེན སེན ལུ སེ དེ ཆོ ལ གེ སོ ཕེ ནན ཅི ཡོ ན ལ ལ ཨ གལ ཁ དེ ལ ཡིན ན གེ དེ ལ ཡིན ན ལ གེ ཆུ ཡིན ཨ ལ སེ ལ རང སེ ཁ ལ ལུང དེ སེ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ 저 덴발로 보내 호라님다 토슴도다 샤발람도 용한테 심도 시주다 근데 사제로 시비든지라 보내 호라 샬레나데 덴절에서 전나주다 샤발람도다 고수데라 용한테 심도 시잉
1: 네센로
2: 네 나시다 제자다로 시주도 로사만들로 보내 호님다 토슴도다 샤발람도 용한테 심도 시주다 시가데 처음으로 시위 점진 소환라다 등도로 보내 호라님다 토슴도다 샤발람도 용한테 심도 시주다
1: ねえ、なんだぜろしゅうれんどららぼねほらにだとすんとだ。ちゃわらんどよんだしみでしゅじだ。なぜろしゅう。ともぶんどらぼねほらにだとすんとだ。じゃぞにましゃしゃよんだしみでしゅ。けらてねにませんとさまぜでしんびちゅうまぶにゃんとせんじゅうでしゅいん。ねせんろ。ろけらてねるしゅじぶなとぜよとら。
2: すんしゃかれいなら。ねつをかんぶしゅうい。とんぶにわでぼいんけら。ねせ、とんちした
1: ならな。ろけらとんぶじぼじいん。

0: Nyen yang po nyang.
1: Nyen yang po nyang.
0: Mai yu ru nam da sim gi ging guo li. Tun bi sui mi zi wa shi gi da. Chi yu ru nyen bei yang gi xiu ru gu ni. Ni shi ni du nam gi chuo le xing.